Merdeka di hapazinya Facebook Radio Liberdadi Dili. Liberdadi Iha Anin, Liberdadi Iha Moris.

Iha plano atau pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: atau halo relasi seksual lau saruka halo deh.
1: Kar kita bel husu kolega sira seluk atau fahe sira ni lewit nama neta, inklui fahe saida mag difisiliu. Hodurune, lah mosu stigma banhira koko atau halo mudansa. Atu nune ita bel suporta malu.
2: Mon Luis, hawa noi amisi koko atu halo balansu am nikabe. Kulie kono wa oinsama kita bel a forse tene familia mutu. No kari banhira ita arif kapena insir seluk ladung halo balansu bit, ita bel kulie osira no ofrece suporta wasira.
3: Mon Luis, hawa noi datang, ita mus bela kuliah ita ne wan sira, kona bau insama katu dehan lai ba seks, no insama bela respeta ema ida nidisi zaun, pahira ne dehan lai kala koi atu alo relasan seksual.
4: Los duni, no karik ba pesor sauri sira, ami be kuliah ho funsa sira kona ba risku sira hus infesaun ne be maka hadai tu sira relasan seksual no HIV, pahira halo relasan seksual ne be maka lasi guru ka relasan seksual ne be maka brigadit.
5: Fura klos. Hau kontenti liu, ita bel hamutu kane sang ne, no fai ideas ba malu. Hawa noeng ita bela soru malu fali semana oeng. No kontinua dadalia kono ba, asunto importante idane.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Ciberdak 95.2 MHz.
1: Hey, anak sekalian British, agus taruna radio Liberdani.